tisimu ta vachayi valo maprovincia ya Nyambani sikulegi nyamuhla kambe atolo aku hinwana ngamwe tolo kuvini ma mihlakano kuvini spectacle lomu dorobeni ga Nyambani leso na kuvalitiwa leswi nga fanele ku maheka hi siku ga 12 kambe aku hi kumbela aku hi makari ka viki amlungisi ya loyi spectacle cha mahikili cha kulungeli ga siku ga doropa ga Nyambani makono alembele gigi hundzisiwile ku tlhanganiswa ka khanu ni mambiri makumi amalembi ya ku tlakusiwa ka Nyambani kota doropa.

Matimu ya siku ganya muncha, matimu ya kuambiwa ha Ameru kumukumba, kunga hekali hitaramba armindu masingini mahungu ya provinsi ya Nyambani loko shukusezorashi.

Yizili awuchenji kota lezwi ta ka xigava xa yena xo gumesa xinga loko ndzi kula la hito zwa ku vangana va hina na va hi byela lezwi va xivaka mahi loko va kula.

mwingi swara di Msambiki ulosidi uyanega mitumu kujitonga ya na kuni tsigula muhunu nya dimingo muhuno litsigu 16 nya agosto mga nya 2026 kupeda mitumu kujitonga kala jikati nya znofni 54 abunya ikititsi ya kunya kolege haku pweta uketu bangaradzi uru uri nya wadi mwingi segunu kunu kujikati nya zi 8 waras na kuni nga mahungu kujitonga kuna landrela kuni nga ndrima ya na kuni longolo kunya sanana 9 waras mungu matakuti nzantena nasional ilbeze kuni nga longolo kunya mzumba kukupindra una hiyo bangaladza kala bapopini jekati nya znof ni 50 jekati no ninga kulanga gava tumigiri kwa tukudi minya ikitopi hapa Radio Msambiki wamo ina kupalu usaga zimiru za muhuno kulitsa kunilikodo ina kupata kubangaladza mwingi sabi nya mtumia Radio Msambiki kubangaladza kuwa albino Saida Melia kumakuni Rofina Mundau Abunya mitumu inge su imana kupi munya 102.2 MHz ga kipanigili yao muwini 89.9 MHz masingeni ga kipanigili kesiku mitumu yatu u imana ku 89.0 Mitumu ya Radio Msambiki ngimana gambe umdoropani kanyambani kupi munya 101.6 FM stereo mwendo ku 88.0 ga kipanigili yao funyaluru Sembaru ku imana kabunya www.rmplay.co.mz Radio Msambiki zimindru nya dimingu hakubwata ketu mwingisi uirni yetu ibangaladzana gajikati yongola kutatseni mwendru na kuya gambe kutatseni kukulandra ukodo wa moyo ni moyo gaukuruma kumutani unawakira mitumia kuyandra ngani mwendru gambe mkuruma kumunya sifisa nyaku hambani hambani hakubwata ketu mitumia Radio Msambiki kulisinsini yukubwela kuzinzia zile zi wetekideko kanga Radio Msambiki mwingi sa kupweta kulitsa kuni ligoro kumanika ina kubangala zana ka litsikuli linyamu limingu kwa digo kukuna ni hitetsi ya tunya kukolege kene kitu kunukunu mahungu apa Radio Msambiki na ya kupweta kitu kuna ingi sikapunya kwadi kumakuni kupenda sikapunya kwadi litsikuli linyadi mingu uyani kamitu mko jitonga uyani kamitu mnyazi ngungwa na kukide

Mwingiso wa radio Msambiki lusidika mahungu kuyitonga ya zimindu zatsi kuda muhunu nya dimingu litseku 16 nya agosto mwaga kunya 2026 ga mahungu ya muhuna gane ketukubindra nya lizana ni makumana nya magidigidi nya zimitikal kista kuzina kutumiswa avo nya kubahe nya zindranga zina nya udahi ga distritu za Zavala nya Rimi Masinga kumogo ni ga jipanikili gya Vila Nkulu umu ga jipandringuli gya Inyambani ga mahungu yaya na gane ketuatu nya mbativega kama kumanigaba na kugwandrelele uranga nya upakiseli nya magezi kukwali doropada matisi omu Inyambani Tsanganu Uranago União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN Kutangu unogane kugunilisi manguzo kubana kuromo kutumiswa makalele nya kutarengani nya upalusi nya mahungu avu nya kupete kupalusa matangu nya kutarengani mali nakunu kupete kubegeza kutunguzu sapani kumako nilinene mahungu itonga makupeda momanzani ka Albino Said kumakini Rufina Mundau kabunye mtina kusulela uingisi nya wali Bindra Rizana ni makumana magidigidi nya zimetikal kista kuzina kutumiso abu nya kubahe zinranga zina nya udahi ga zidistritu za Zavala Inyarimi Masinga kumako ni Vila Nkulu umu umuka jipandrenguli ya Inyambani Tzapau ezi zingaduswa kumufumu wa Canada abu nya kuzinranga zina udahi kista kuzina kubenzulwa kukubindra nya lipandre makumana magidi nya watu ga jikat nya upalusi nya kupeli kukira katumwa kona nya ubahe Bahanya zendranga zizi nyaudahe ga yipofuadu ya murure ga yipandigili ya Vila Nkulu. Mwamengulu wa yipandrenguli ya Inyambani, Francisco Pagula, kuyi aganadeku kulisima nya zendranga zizi nyaudahe. Ndrani nyapote kutsuka tisa, silisiguri uomi kumako ni kupungula nga mifuka nya ukimbiru kubatu. Ndrani nyakupwete kumana kwadiko ndranga nyaudahe. Wabanya wa Japan kile kabo wa kanadeko sungetano kulisima nyaubahe nya zindranga nyaudahe kulu kukulandra avo wanasikoza kwa kimbijikati kumaneka wanaku tukwatisa nako ni wami wavo nguzu nguzu gavanya maivale nya zimimba kulu kabananga kimbia mifuka nyagulape wafele kuhungula vayamana ndranga nyaudahe Josi Forsite wa makunguya ya kwadi kunya kupahanya zindanga ya udahi gale lukuye kakuta kuna kuningwa nguzunguzu tsema tsema ga sisa nako ni uireka uo tumuo u ndrani nyapote kutembisa kubana kuromo kupalusa gambe mimwangu yigani yago sungutano kulisima nyakutembisi mitumu ya udahi gavanya mai nguzunguzu ga watuwapia Tsanganu Uranuagu União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN por kugunilisima kubana kuromo kuhengela punya sititsi nya kutsarangana nya upalusi nya mahungu apo kwadiko nya kupwete kupalusa mimwangu yigani yako sukutano kulisima likuromo ko nya kuvegedze malanga yopanya ku umo kuna kuningwa tsima tsima galinene umakoni iso sitakusina kutumbunuka galinene gakupweta gambi kukanedwa sungutano kukupweta kuonelela makalelu nya kuchinchi nya makalelu nya jikati kwadiko ndrani nya kusikodze ku vathu vatilisima nya kulandirise kudzulumukira ka sikaradzo sesi matsangu ayamanga kanedwa ka jipanikili ya Vila Nkulu ku uye akuri oficial wa IUCN Bilardo Nyareluga agende kuye gakubweta nguzunguzu kubana kuromo vaulo venyamahungu vamaneka vanar avo vathengeako avo nya isulu sesi Nyareluga alikanela malitu yaya avo nya utwazisi nya vaulo venyamahungu kumakuni vambe vakuvahe uli ni vambe ni vambe watu misa kujingweno ndrani nya kusikodze kumaneka kulisinsine vanawikira tumu ya nakuni kupata kutembisa kubana kuromo kuvegeza malanga hipa nya kuumo mutangeli nya tsangano nya wale unyamahungu mga jipandrengu lija Inyambani Orasi Rumau ganele kukuye wale unyamahungu vangu kweta kumaneka wana kutangisa selinako ni kupalusa mimuangu mwendo mahungu magani ya kusungitano kulisima nya kuvegeza malanga hipa nya kuumo apo nya kukambe mahungu ya ya mangu pweta kuhibuza ikitsungu mairanu kumakira lunya yadi nyaku pwete kutimbisa kubatu wavegeza mananga hipa nyaku umo mukumbikisi nyamufumu wa distritu ya Vila Nkulu ako sekretari permanente uye Jil Ingwani ganele kukuye kubana uromu kuhengela nya vale vakuru vabalumi nyamahungu wina bana kuru nyalisima nguzu kulu sinasukoza kupasizela kubegezela

0: malanga yale hi panyaku umo mutangeli yanza wa mapoisa omugali tikulatula Musambiki warukuye kakunanga tseteledwa niwebi poisa litako li nakuwanalila uminyastaratu li zibedzite yako umu nyawurapurapu Akilasi manda gani de malitu ya umugaji pandre ngulia inyambani kulitsi kunyali pandre wani nyakubana anakuwanalede sube unidade ya mapoisa kukwaji mkia distritu ya filankulu inyasuru kumakuni govuro apo angakanela ni mapoisa nyakukari umakuni kutsia mimuangu igani ya kusungutanu kubana kukweteka kukubana kukweteka kubana kuromo kulisinisine matumelu nyayali umunyamalanga nyakutsarangani manda kanirukuye mapoisa nyakubanele umunyasaratu kandima kubweta basi kutninga zimulta weta kuava vapela kukuhibuza vatu kulu isi kisino tako sina kupase zele kubana kuromo kufikela zimangu nyazimova ugunyadu esi nyaku haki zizapau, mwendu kuhengula zizapau, simbi siru sita kusina kukweta kubezwa, gama poisa, ganede, akilasi manda, ganede kuye wule, ana kutugudwa, ana kukira siru sesi, ana manatza isu kulandra nao, niku gambe, kananga tsuka, ana kutetzeledwe. Watu nyambati vega, kama nga manika, vana kugwandrele uranga nyaku pakisa nyama gezi, kukwa ajipanikili ya matiti, umuka ajipanre ngulu ya inyambani. Malanga mavili ako postos de transformação de PT zingamanika zina kugwandwa zina kuninga magezi ga hospital rural ya Yekuki yingamanika ina kugera kuveka si yimanika apo nyakidema kubana marumaru magezi yimbi PT inga gwandreledwa yomubapfupi ni mapoisa kugwali dorapalila matsitsi mu tangeli wa EDM kugya muya umuka yipandringu ya inyambani Theoklis Yohuo akanele ku Yesu lusesi nya kugwandreledwa nya zipete kulisinisine sakuta sina kutegele wapubi nyamazana mana nyavatumisi nyamagezi kakuta kunari kuboha kubindra nya 3 milioni nya zimetikash sigarado singavangwa kuvatu vava vanga kwandrelela magezi
1: wona kachikarati chaku gohetela mapete yathu kulaku athu hotseleletu chitsungu ngunkama wule wa ma 22 horas ate ma 4 horas ngutsuka kuve mapateka magezi ngutungutu athu hanya ku hafu hini ni mapete yale tine ki hiwoni sisa para kuwanta ku kuni chokare chimaheka ako hambu tichimaneka taku kuni vathu vaoneka kwale tinga maheka vadimba disima silisathu normally sa yambala kwathu kota mayeni sala range tende hitsuketo ngafu hi para hiwoni sisa taku impela vathu ma dem or now porque wa hoba vate mahago kwasikana vathume ngwande nga vathume para va gohetela ona mapete yathu kutanike kula ku itolovela ku hichiwanta ku katinga tsibela ku hadi denusera timhakatiwa kama autoridades locais ou então hambu kama instalação já tokota EDM ou chiwanchikani nga sikota ku fonela kalinya yathu ya denusia 800 145 145 ou Central de Atendimento 1455.
0: Marito ya Theoklis Yohuo mutangeli wa EDM uminyambani na kukanela sikutanu kusigarado singavangwa kuvathu vava vanga gwandrelela zipete kukwa chipanikili ya matsitsi. Yumara Mapule kui mutangeli mupya wa parlamento infantil kuyambu ya umuga distritu ya inyambani ya tamani ya kona yigiregere kukatsikula vanova apo angaganya kulikumi na lupande zivotu angabaneka anakuganya kizu kwa diko. Yumara Mapule akutsikeza Batista Fortunato Luiz oyu angabana tangela parlamento infantil anakueza litsako mutangeli mupya warukuye anamaneka anakutuma ndaranya kutu kutembisa kubana kuro mugula ndreiswa zifanelu nyasana na kujia mjia mga distritu ya inyambani enge zede kukuye makungu ya ye kukutembi isa kubana kuromu kusanana siri iso kulisimusine sitago sina kulandri iso zifanelu kumagoni kusidandra kaponya zinzi ya zili nyazadi mukumbegisi wa Mador wa distritu ya inyambani akumutangeli ya mitumu ya udahe uminyambani Alberto Laita kuye anga hoyo zera mutangeli mupia wa parlamento infantil anaguningide sileletelu nyakusikoju ava watuma watapo ndrani nyakupote kutembisa kubana kuromo kusanana umuka jipandre ngulia inyambani mwenruka distritu ya inyambani samanika sinaku dandra kapo nyakwadi mwingese mangu kuchitonga mabede haka kutazisa ka Albino Said kumakuni Rofina Mundau mambi mahungu kuchitonga unuwa mana minru kujikati nya zidash papaba raji msambiki sima mwenye ziminru nya zari.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

Huyiri huyiri mungano apeka mkaratu nlangolo kwa etu sanana aparadio Musambiki kititiga inyambani. Langolo kuma uovu vinda ukudi mingu ni di mingu kujikati ya jimweyo. Langolo kwa muhu inataka nea kuku zido ngisea prasika mbelu nye jigala nyao venya sihivulu. Langolo kwa muhu nagimbia kusigala sisi. Nyago peyi akuma bulu yatu apu inakutapota kujitika mungana watu. Raso zido ngisea karini parasika mbelu nye jigala nyao venya sihivulu. Nyao vili akusimanzana sangu apu inakutapota kujitika mungana watu kasi Gina na kozia ugira kusimanzana sayi. Nya urari ni uhegisa ago jishuvu yangu. Habu inakutakota kuzitika mungana watu. Gasi gina ni ashuwa ukala agudanda. Longolo kwa munu na umana manzana gaini Shelda Makamu. Manu Jeremias Francisco abu nyao pasia zeli. Titi krimil dukome abu nyao unelele. Olina ngora na ginzi mwana ya tunya kupehi. Kwa zaku zikutunga nyana hitaka.

0: ukiri mungana lina
1: Zainadine Lofuor
0: nganye mbe mungana ungudzidongise para skambelo nya igawanya wilinya sevol
1: ina nyingu dzidongise para skambelo nya igawo nya wilinya sevol
0: ina nokirago pra kudzidongise
1: nyingu hoya kushkwatu nyu lileri esinga ditaro ku professor ni ira resumo
0: nganye mbe mungana ina nambe mungana wa eganya ukasapeni kudzidongise para skambelo soso
1: nyuma mbe kitenke apego dzidongise yane a dira kuhagana ulanganya kuhagana apego uhuliri dzimatera nga yevuwa ahira resumo aiva ngudzo kamo porque esse semana os quatro singole me então tem que dzidongise ngudzo não pode dzidongise ali tiro nya dzi prof porque ananga mana hero ana dewala satsavu angaliri
0: Nibongeni mungana ulinango akaneni mumbe mungana wathu ukuyini mungana lina
2: uyidi kena Grace Faustino
0: ya upera uzidongise para itikambelo nya kigabanya obelinga sebo
2: nipede
0: yinano kirago pra uzidongise pra skambelo so
2: enesini kirago pra uzidongise ka skambelo kuku nyileri esininga hebwa shkwatunu nao esisa sa higawa ehiso nyileri satsabu nga hebwa mwaga ou
0: olulari kusatsabu watawa kusiduga silunga hebwa kajikati nga pe
2: vahebudisi watu vahembedi sakusina duga satsabu
0: Gina nembe akumungana eganya ukapari mika darnu yae ne kam amwalu dziduvida tepo professora udzisago duvida nyago kaleri kagiri dziresumo mbarishkwatunu kaudzisikilo professor ne mungana wae
2: nyumwembe aku mungana tengu leri mika darnu yako wakumanera ni duvida uembea muhevudzi akasiku asklareseri dziduvida dzako
0: Nibongile mungana kigawa yatu kiboidi mahigiso kukudunu kisakene mungana muhunu hikanede shungetani kukuzidongisea prasikambeli nga kigawa nyawo vili nga sebulu Mungana unga kali nangani uhagana basi bashita uya kushkwa tunu Tengi uya kushkwa tunu taparamika darnu yako uleri isunga mbasi mana wadi benshi kwa tunu tekwa nga shpilikara profesor Tengi ulova uladu wabunya kadernu Litsikuna kongo shkwa tunu ugunani awla nga profesori Ongo wa mudzisa kasi profesori apa prahigirisa karini kanyidundu kikwadi Udzisa wangana wahu udziti kukuwa intendiri disilunga mbasi intendiri Wakoza kukuchamusea ukana udziti Imungana unga hakani basi tenki udzidongisea prasikambelu nya jigawanya ulinya sihepulu Ukoza kutakira wali bempu kwa manana wa kontrolara kama wa profesoru mwali kukabulara Tenki utumisa hungu wako Chao chao kala sumana itako

0: Isipidisi wangangane wangana watu, izi wangazidongise kizu para sikambeli nye jigawanya wabili nga sivula. Udungisa kenu mungana, utengi uparamika daruni ya guleru, gira zire zumu. Upwate sungambasi ntenderu, upwata wahe buzivahu, uwa kole gala kunyaku wangu. Va ntenderi disu isungambasi ntenderu, uwa koza kukuchamuse ya kwadi. Walumungana nangwana nye jigawanya watu nye wabili agu simanza na sangu. Apo inakuta kuta kuziti kama mungana watu. Rasi yinani akodza uhira kusimanzana sai.
1: Wiri wiri mungana hahu pe ukarati njigawa ya agusimanzana sai. Abangina nivangana vana nyembera uka uginana masikodza uhira kusimanzana sai. Nyima usa mungana wangu ya perukeni wiri mungana lina kwemani?
2: Keni zeka.
1: Zeka, yinana masikodza uhira kusimanzana sai.
2: Wutula mitulu.
1: Mitu momoni.
2: Wanze sombo kupola roju, nugu viela, nugu ngoya, regara fast. Nisimbi nisimbi.
1: Gasa tabuse isu nga nyembe lago. Kwa ugirisa kare nga siprosi gire nze. Nga nyembe jimwe ya kone.
2: Anga wako hanze sombo. Wate matomu na basia, ubi ute omu, ukucha kucha madukwana ubi. Uze wa pratu, ute omu na matianya omu, ubi uzea isa kwana. Ukurota pratu, ubi uidusa. Ina duka ina aigiri majina romne omina iduwana, ubuto omina imbibasi ya yuko romne mati, uhauluza, ubisha uaneka.
1: Zazi tabuse sunga nyembela ujina wala kuhirangu tukutivu.
2: Ukupula rush.
1: Uwa ukupula rush kujinani?
2: Pra, nikoza hoja.
1: Ungu pasi zemi tumu ya gaya?
2: Hmm.
1: Bakungolu wakupa nyembeli ka ukujiri hiru gaya, listen.
2: Hmm.
1: Kandua nyilipe?
2: Hmm.
1: Ninaosa mumbi mungana wangu kini, ukujiri mungana lina?
2: Kini Dylan.
1: Dylan, ukina nusikoza ukujira kusumanda na sako?
2: Nikoza hira kitatara, nikoza paroji, nikoza hira kimovana, nikoza viela, nikoza ralkoku, nikoza zinumi.
1: Wau hiri sakari negasu hiri zesa tabusu sunga nyembele. Nanyelelete himwe ya kona basi?
2: Ukula roji. Numero hanza panela, uvezo kutanilo, uvezo tileka panela. Weza utemati umadika mavie utemunu uweza uhanja arusu uweza uweza tipu uweza uminina.
1: Wawu ugupula roji gasi kujina?
2: Kwa nye hozi.
1: Gasa sabze sunga nyembe, gina ugigola ugira ngutukutipu?
2: Nyugola uviela nyugura lukoko.
1: Gina nyugola uviela nyugura lukoko?
2: Kwa nyidika ndranga ina mburi ide nyugu ii. Nyugura lukopla ugupula hozi pra hozi.
1: Ungupase zemi tumu ya gaya?
2: Ungupase zemi.
1: Vakungoro wa uwa nyembeli kwa ungupase zemi tumu ya gaya, listen?
2: Kanda listen.
1: Nibongiri mungana, ninalosa mumbi mungana wangu ukeni, kujiri mungana?
2: Kujiri, keni Domingos.
1: Domingos, kina nusikoza kujira kusimanzana sawo?
2: Nyakoza handa, kumisangu nya ambari, kubiela, kuregari, nyakukudari, sifluri.
1: Wau hiri sakari negasu, hiri zesa tabususu nga nyembe, nga nyelete jimwe ya kone?
2: Taro handa, wate matumu nya basia, uvezo te omu, utezo mbusa kumule, uveza, ukanyanga, utemambi mati. Ununua sonsa kutemu ya mati ya mambe, ukanyanga gami produsa sabao. Uwezo uso teya mambi mati. Uwezo kanyanga gami, urona kitu sabao ibede. Tabuwa anegako.
1: Gasa tabu sisu nga nyembe, gina ujigora ujira kutubaya uwe tabu?
2: Ukuidarisi flore.
1: Uwa ukuidarisi flore kujina?
2: Para simbura, simbura sari tiguratu. Ni wigira puu kanga oksijeni.
1: Ungu pase zemi tumu ya gaya?
2: Ungu pase zela.
1: Kandruwa nyilipe?
2: Hehe.
1: Nina nisifilo uruga inya kutuka nyugura na pra utasumburise. Unata utasumburise wali kutibaya WhatsApp.
2: Ina, inya kuna siku wala gambi.
1: Abu nye jigaba yatu ya mungono hidi ganela kusimanza na sangu. Abu inga pavanga na watu na wakuhembe ukao jina nwasikoza ujira kusimanza na sangu. Jigaba ye nyesu manzana sangi na Emma Kaba, chao chao, kala simana itao.
0: Hisi pidi sa kwa zao gira munga na watu kusimanza na sae, rami munga na watu anko zao gira singa singi, olu munga na nangwara na ji nzimwana ya tunya uvili, yuko za kutazi kutunga nyana henge zeli tonga, hitaka kambili munga na watu.

mungana izikutsungire yengiserigins mwana hatsabotu ol mungana nangara nigabara tunyaurano hegisa aho aho yishubu yango abina kutapota kudzitika mungana watu kasi ginani ashuva ukala hudanga.

0: kuwigidi kuwigidi wangana habu keke mkarati njigaba yatu nya kudanda abu natajitu ga wangana kuginani wa dogorede ukalaba kudanda ini wangana aba abu ina blagu nao shungetan kuyigaba yina losa munga nongo nya pegu kini kuwigidi mungana
1: kuwigide
0: lina kumani
1: keni maida alfredo
0: gina nuji dogorede ukalaba kudanda
1: nya kudanda nya kudogorede ukala juishi
0: Loro wawu udi empedwa kumutu omwendu uku guzina wawu
1: Kugia wanana wangu jiliju mwajinji njibwetidea uku kugia nidanda Jiliju mwajinji nga jidorela kugia naniri janana Jiliju mwajinji njibweta uku nikada ora kinyira peza kuhibuli
0: Mas kugina nunga hata uku kajuishi
1: Enili hata uku kajuishi Pranimane kana niku jugaru walu wakira kusili nyamba kutea ugire
0: Kugina nutia uka wangana wali wasi uli uku Ba manega ni loru na wangar sana na watapota ukawana manegi ni loro na badanje dina no embeo
1: ne ho embeo ke ni bana ji preparar o lu ku real zar ji soni ja no podi bata bata go ha ta ji lu jana ma kuro mu ku universidade bata bata go ha ta ji lu ba bata u gira ja ku be na ba kuro mu o universidade o faculdade de karate
0: ni bongi di maida ni na losa mu bi munga no ku ke nu ji di munga na lina kumani
2: Dercy Fernandes
0: Dercy anga ngembe ina nu kidogorede ukukala wa kudanda
2: nyangudanda ngiweza kukha professor
0: utakha professor akumana anga ngembe ukutenge kukha professor o udilora wa buni lorwo
2: nyidilora nyabuni
0: kukinani udogorede ukukala professor
2: eni ngiweza kuma professor pranya kota kuhebukisana na kuleri ngikulo
0: Dercy anga ngembe ina no embe yakuvanga navali vasimaneki kuna va lora lorwa ulo kuba kota ukhala na vangarisana na kota khavana tama na loru jana va rukhongo ina no embe yako
2: kavangana vale vasimaneki kuni loro kavangana vale vasimaneki kuni loro na vangarisana na yiku va embe yakukheni wadiku vamanenga ni loro na vangarisana na kuki singukaradza kumaneka ni loro na uri mukongolo
0: Ni bongi di mungana ngi gavanya loru kina makaba na iwembe kene bangana wadi ku manega ni loru na mungarsana na ku kota kota una yiti yu kota ukhala na udandi singu garadzo ta kota una yiti yu kota ukhala na ro mu faculdade ya mbarna uhebu wa ya jimbi ni jimbi di skola singu garadzo kulolo ku hata iyu kota ukhala wa hudanda na ungarihana na kasinanga ku garadze ngi gavanya tinya ufani kala simana itawo

Isipwiriso achiwa ukala mungana watu wa kudanda. Rambi singa singi nguzu. Udu indiki sake mungana. Munu ikanedi shunge tane. Kumado ingisa ipara sikambeli nge jigawe nya uveli nga sehule. Munu ikimbiri kusigawa sisi. Nyaku peya kumabuli hatu. Abu ingatangane shunge tane kumado ingisa inge sikambeli nge jigawe nya uveli nga sehule. Nya uveli akusimanzana sangu. Abu ingatapota kuzitika mungana watu wa sikinana kwa zao ira kusimanzana sae. Nya uraru nguhegisa akugishuvu yangu. Apa yang kata jitika mungkana watu kasi kina na shuwa wukala au danda. Udundukisa kena langula kwa muhunu numani di manzana gaini Sheldon Makamu. Manu Jeremias Francisco abunya upase dzeli. Titi krimildu kome abunya onele lukusa langula kuwa ugimbia kunzienye yadi. Chao chao kala sumana itago.

0: Papa, sak sak dulemu.
1: Longo loko nya sanana.
2: Malito sevulo maonelo nya sanana mahungolago ga sanana.
3: Bomwebo ser criança.
1: Longo loko nya sanana.
2: Malito sevulo maonelo nya sanana mahungolago ga sanana.